0: girls, aku Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yes.
0: Kita masih di ngobras nih.
1: Makanan apa yang menurut kamu wajib banget dimakan pakai tangan?
0: Outplat.
1: Wajib dicoba, melepuh, gak ada yang tanggung jawab. Itu sih panas banget pakai outplat. Ada yang pernah coba?
0: Enggak sih, kan. Tapi kalau misalkan benar nih, kalau misalkan makanan paling cocok buat pakai tangan tuh udah pasti lalapan.
1: Lalapan bener.
0: Lalapan terus.
1: Tadi nasi padang kata Yogi.
0: Nasi padang kata Yogi juga. Sama satu lagi ketupat kandang.
1: Itu adalah makanan berkuah yang orang banyak makan pakai tangan.
0: Is a must.
1: Dan kayaknya tuh ada ininya ya. Maksudnya tuh kalau pakai sendok tuh terjadi apa ya? Tapi saya pernah nyobain. Entah itu sugesti atau apa ya.
0: Yeah.
1: Setiap saya makannya itu pakai tangan dengan yang pakai sendok, beda tuh afternya. Yeah, afternya kan? Kalau yang pakai sendok saya agak asam lambung.
0: Benar.
1: Nah,
0: saya juga pernah begitu.
1: Bukan, makanya akhirnya saya percaya deh. Ya udah saya makan di ini bekacak kata orang Banjar.
0: Betul.
1: Tuh ya.
0: Mungkin lebih ke melebur.
1: Betul.
0: Yang itunya tadi juga ya.
1: Katanya di tangan kita nih ada apanya gitu yang bisa menganu. Menganu, enggak ada bahasa ilmiahnya.
0: Ada cumin?
1: Iya.

0: Eot gitu.
1: Iya benar. Kalau tangan sih, aduh serem ya.
0: Kalau tangan tuh paling udah gorengan.
1: Gorengan, yang kering-keringan lah. Ya, kering-keringan. Yang berbumbu nasi bungkus, oke okay lah. Tapi
0: aku tuh sebel banget dengan temen aku tuh dia makan snack pakai sumpit.
1: Oh biar
0: nggak kotor.
1: Biar nggak kotor tangannya. Cowok apa cewek tuh?
0: Ayo tebak.
1: Wah nanti saya tebak ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Dan jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
0: Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini juga membantu semua sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan lebih terjangkau juga. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Mari kita spill bersama-sama, ini dia diskon unit dari KPR Merdeka di beberapa developer ya. Seperti Sinarmas Land, diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskon 10% plus 7%.
0: Yes.
1: Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%, dan Agung Sedayu, diskon 17%.
0: Terus juga ada Paramount Gading Serpong, dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, dan bebas biaya PPN dan juga DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya.
1: Periode program sampai 31 Agustus 2026. Untuk info lengkapnya kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Mau kemana, Bestie?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Masih di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah, gimana tuh sahabat suara? Kamu ada gak sih yang sudah berkomentar? Oke, ini ada, kita bacain dulu nih. Ada Verina di Banjarmasin. Aku sebenarnya lebih suka makan pakai sendok karena gak suka tangan kotor. Tapi ada satu pengecualian, itu ayam goreng. Kalau ayam goreng dimakan pakai tangan, entah kenapa bagian kriuk-kriuknya itu terasa lebih nikmat.
3: Kermesannya tuh ya.
2: Alright.
3: Juga ada Bimo.
2: Bimo.
3: Kalau aku sih nasi padang ya, apalagi kalau ada rendang, daun singkong, sambal, terus kuahnya dicampur ke nasi, wajib pakai tangan tuh. Udah ada ke wajiban di sini ya untuk menggunakan tangan. Oke,
2: satu suara. Ada Dita di Banjarmasin, satu lagi nih. Aku pilih seafood, kepiting udang atau kerang tuh rasanya kurang puas kalau cuma pakai alat makan. Kalau pakai tangan kan bisa sekalian bongkar-bongkar sampai bersih, sekalian kan bongkar rumahnya.
3: Rumah kerang,
2: iya.
3: Rumah siput.
2: Apalagi itu yang kalau diampar di meja ya.
3: Betul, tumpah siput, tumpah.
2: Tumpah siput, tumpah.
3: Kapan tuh kita tanya? Kamu ada alergi siput
2: enggak? Enggak ada dong.
3: Oh, berarti kita bebas.
2: Bebas. Bisa kapan kita tuh kita boleh. Boleh.
3: Agendakan.
2: Boleh.
3: Oke, sahabat suara, habis ini kita bakal balik lagi dengan inspirasi pagi-pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Aksesa Putri dan juga
2: Ardian Kaba.
4: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
1: Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.
6: Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Inspirasi Pagi-Pagi, sahabat suara.
2: Yes.
3: Jauh-jauh dari orang, sesosok yang baru saja mampir ke Kalimantan Selatan.
2: Betul.
3: Yaitu Raditya Dika.
2: Raditya Dika, seorang founder dari Stand Up Indonesia dan juga mengawali karirnya sebagai seorang penulis.
3: Betul.
2: Iya kan?
3: Dulu memang beliau ini hype-nya itu beda-beda ya. Di tahun sekian sampai sekian hype-nya blok, ngeblok gitu ya.
2: Yes.
3: Terus di tahun sekian-sekian Malam Minggu Miko gitu kan. Tahun sekian-sekian nama dia sebagai komika Naik banget. Sampai sekarang jadi podcaster juga.
2: Betul.
3: Keren banget lah ya.
2: Keren banget. Jadi Raditya Dika ini lahir di Jakarta 28 Desember 1984 dan memiliki nama asli Dika Angkasa Putra Nurwani Nasution.
3: Oke.
2: Okay. Ya kan?
3: Ada marga di situ ya.
2: Betul. Dia memang bermargakan Nasution.
3: Benar.
2: Betul sekali. Dilansir dari Wikipedia juga, dia dikenal sebagai penulis, komika, aktor, sutradara sampai content creator yang udah aktif berkarya selama bertahun-tahun.
3: Betul.
2: Dan yang makin bikin dia relate banget sama banyak orang adalah gaya ceritanya.
3: Betul, setuju banget.
2: Iya benar. Jadi kayak orang-orang tuh kalau kita lihat di podcast ya.
3: Okay.
2: Kita kembali lagi.
3: Kalau
2: dia enggak,
3: langsung aja. Openingnya juga simple aja.
2: Hari ini kita bersama dengan
3: gitu.
2: Benar. Dan setiap kali di closing dia pada saat show juga. Saya Raditya Dika, terima kasih. Kayak enggak ada ngomong, ada juga yang enggak ngomong-ngomong terima kasih semuanya.
3: Betul. Udah. Tapi isinya sih ya, kalau kita dibawa sama dia emang saya suka.
2: Karena sih, mungkin gini ya, karena juga personal branding ini dia udah tahu kan. Orang-orang sudah pada tahu kalau dia adalah Raditya Dika. Kayaknya enggak perlu lagi deh buat orang mengetahui dia siapa.
3: Betul.
2: Kayaknya
3: karena
2: gitu ya.
3: Semua profilnya udah terfang-fang nyata.
2: Betul. Dan itu juga bisa menjadi salah satu ciri khas dia.
3: Benar.
2: Dalam opening, terus juga opening juga dalam opening.
3: Pokoknya kalau show pokoknya itu miliknya Raditya Dika,
2: opening,
3: begitu deh.
2: Opening show dia enggak pernah memperkenalkan diri kan.
3: Bener.
2: Dia langsung ke materi.
3: Benar, langsung ke materi.
2: Iya.
3: Wah, buat yang pernah nonton pasti punya experience ya. Kurang lebih sama kita ya.
2: Yep.
3: Oke, sahabat suara, kira-kira buat kamu Raditya Dika itu sosok yang seperti apa sih? Gabung-gabung ya sama kita di 0811 993
2: 901. Tiba-tiba ke play aja tuh.
3: Iya, ke play aja, maaf ya.
2: Maaf ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Seorang Raditya Dika yang memiliki banyak kemampuan ya, dalam arti banyak bakat sih menurut aku juga.
1: Benar.
0: Ya. Dan semuanya bergerak mungkin bisa dibilang di industri hiburan ini gitu loh. Siapa sih yang nyangka kalau dia tuh orangnya introvert banget?
1: Dia sebenarnya memang introvert banget orangnya.
0: Benar.
1: Dan
0: dulu katanya dia pernah diremehkan oleh orang tua pacarnya ya, karena hanya sebagai seorang penulis. Jangan hidup orang kita kada pernah tahu.
1: Yes.
0: Yang penting basic keluarga dulu. Memang orang have.
1: Basicnya memang orang have.
0: Orang have.
1: Udah enggak bisa diapa-apain lagi. Lulusan Australia, Bos.
0: Makanya. Iya,
1: juga di Australia itu.
0: Kan?
1: Jadi sahabat suara Raditya Dika sebenarnya bisa dibilang salah satu pelopor dunia kreatif digital Indonesia.
0: Yes.
1: Dari blog yang dia sudah tulis, lahirlah tuh buku pertamanya yang judulnya tuh Kambing Jantan tahun 2005.
0: Benar.
1: Nah, itu lama banget tuh. Itu langsung jadi bestseller tuh bukunya tuh. Dan buku ini juga diangkat dari tulisan blognya yang jujur, ringan, dan juga penuh humor.
0: Betul.
1: Dari situ karirnya langsung melejit. Dia terus nulis buku-buku lagi tuh. Kayak Cinta Brontosaurus, Mamut Merah Jambu, sampai Manusia Setengah Salmon yang semua juga sukses di pasaran. Kalau aku yang paling demen tuh dari semua bukunya aku Manusia Setengah Salmon.
0: Betul. Tapi kalau kamu kenal Raditya Dika tuh di era apa?
1: Aku kenal Raditya
0: Dika dari pertama kali banget
1: di era stand up.
0: Oh, kalau aku di era pacaran sama Sherina Munaf.
1: Dan itu juga salah satunya. Apa awalnya enggak tahu?
0: Aku enggak tahu. Benar.
1: Pacarnya Sherina Munaf itu adalah
0: seorang penulis.
1: Penulis. Yang juga bukunya terkenal.
0: Benar. Nah, itu enggak ya kan? Tahu background itu.
1: Nah, aku cuma tahunya pada saat itu memang seorang Raditya Dika. Siapa ya penulis?
0: Penulis
1: buku apa?
0: Iya, oh itu.
1: Setelah dia masuk ke dunia stand up,
0: menguliklah kembali.
1: Mulik nih. Coba dilihat-lihat. Wah, ternyata emang
0: Bukan penulis biasa.
1: Terus dari pembawaan materinya, yang bisa dibilang itu kan pertama kali banget tuh stand up ya. Ke kafe-kafe tuh.
0: Bener.
1: Ya kan, maksudnya pertama kali banget.
0: Ngebangunnya itu loh ya.
1: Tapi hype-nya luar biasa.
0: Bener luar biasa. Saya akuin banget itu sih.
1: Gila sih. Bener. Dan wajar kalau misalkan dengan title-nya The Founder di stand up.
0: Betul. Dengan kenyataan yang kita lihat ya. Dengan kenyataan
1: yang kita lihat sebesar apa sekarang stand up.
0: Benar.
1: Indo di Indonesia. Jadi kalau menurut aku emang sangat-sangat berpengaruh sekali.
0: Betul.
1: Bapak Radit ini. Betul.
0: Bapak stand up juga. Iya. Ada juga ternyata ya Bapak stand up di tempat lain ya. Kamu tau gak nanti kita ceritain di off air aja
1: gitu.
0: Ya. Takutnya nanti.
1: Oh iya. Aku baru ngeh. Bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Bukan itu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Dan jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraise.
0: Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini juga membantu semua sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan lebih terjangkau juga. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Mari kita spill bersama-sama. Ini dia diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer ya. Seperti Sinarmas Land, diskon hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10% plus 7%.
0: Yes.
1: Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%. Dan Agung Sedayu, diskon 17%.
0: Terus juga ada Paramount Gading Serpong, dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, dan bebas biaya PPN dan juga DTP. Dan masih banyak lagi program menarik lainnya.
1: Periode program sampai 31 Agustus 2026. Untuk info lengkapnya, kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
2: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Singapura, Jakarta. Yeah. Jadi setiap ninggalin Radit itu hadiah kepulangan itu selalu buku-buku yang banyak banget.
1: Ini orang pinter banget ya.
0: Bener. Jadi gak heran sih dia nulisnya bagus karena dia banyak baca juga.
1: Bener. Bener. Penulisannya rapi.
0: Bener.
1: Terus juga how to deliver.
0: Itu paling susah loh, how to deliver, bener ya. Ternyata ya, kan? Sebagus-bagusnya orang nulis sesuatu, kalau gak bisa nyampeinnya gak kena juga ya ternyata. Betul. Ya. Oke, orang
1: how nyanyi to juga how to deliver
0: sih. Bener, bener.
1: Kayak yang ada di kepala dengan rapi dan dengan baik.
0: Ya, apalagi kan? Kalau stand up kan kita berdiri sendiri ya. Kemudian kita pikir kayak ini kayaknya lucu. Belum tentu juga ya.
1: Belum tentu
0: ya.
1: Juga.
0: Iya
1: kan?
0: Juga ya,
1: berat.
0: Jadi komika ini.
1: Berat sekali. Kamu pikir gampang. Memang sebenarnya kan komik apa ya, stand up itu kan berasal dari keresahan kan.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau keresahan tidak dibungkus dengan sesuatu yang baik,
0: benar.
1: Ya akhirnya ngebom juga kan.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Wah, luar biasa banget sahabat suara ya Raditya Dika ini. Semoga bisa menginspirasi
1: bener,
0: kamu.
1: Benar, benar, benar. Apalagi katanya kan dia juga udah punya pensiunan.
0: Iya, katanya dia udah financial freedom.
1: Yang katanya kalau misalkan dia udah enggak ada, itu bisa menghidupi keluarganya selama beberapa puluh tahun.
0: Benar. Aduh, Masya Allah ya.
1: Rezeki mah kita gak ada yang bener. Tahu.
0: Raditya Dika, kalau masih ada slot untuk keluarga, tolong.
1: Kita masih bisa kok. Saya keahliannya masak bisa.
0: Bisa aja, sempil-sempil dikit.
1: Bisa, pokoknya bisa aja bang. Aman lah bang.
0: Aman lah bang Radit. Oke, terima kasih sahabat suara. Kita bakal balik lagi dengan kirim salam.
1: Yep.
0: Ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Ardian Kama dan Aksa Isa Putri.
2: Udah nambah dong inspiratif paginya? Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, balik lagi di Kirim Salam seperti biasa. Yeah. Menjelang jam 11 siang ini, Aksesa dan Ardian Kama akan buka kirim salam sekarang ya. Jadi buat kamu yang kirim salam bisa di 0811 993301 atau di Instagram kita di @iswara.bjm.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita masih dikirim salam ya.
1: Benar.
0: Dan kita pengen ngobrol-ngobrol juga nih.
1: Talking about
0: hari ini kan ibaratnya hari libur kan. Bener. Tanggal merah gitu kan.
1: Benar.
0: Biasanya banyak dimanfaatkan untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga.
1: Keluarga, family
0: ataupun
1: time ya, ya.
0: Maksudnya buat istirahat di rumah aja. Bener. Ataupun mengerjakan apa yang belum bisa kamu kerjakan di
1: biasa-biasanya.
0: Tapi sahabat suara, kadang-kadang kita tuh kalau ngomongin pekerjaan cuma dari sisi gaji, ya kan? Misalnya yang penting adalah pemasukan, bisa bayar kebutuhan, bisa makan, bisa pulang, bawa uang, udah. Tapi ternyata urusan penghasilan ini gak cuma berkaitan sama kondisi dompet. Ada penelitian yang nunjukin kalau semakin kondisi pekerjaan dan penghasilan dalam jangka panjang, ternyata juga punya hubungan dengan kesehatan dan risiko kematian.
1: Berkesinambungan itukah?
0: Benar. Dan jelas dari JAMA, pekerja yang terus-menerus mendapatkan upah rendah memang menunjukkan risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak pernah berada dalam kondisi upah rendah. Nah, bukan berarti gaji kecil secara otomatis bikin kita meninggal lebih cepat nih, enggak ya. Ini di make sure dulu nih.
1: Tersalah lagi.
0: Peneliti sendiri ini menyebutkan kalau hasil ini tuh sebagai hubungan atau keterkaitan, bukan bukti bahwa gaji rendah sendirian menjadi penyebab kematian. Mungkin lebih ke kalau gaji rendah mungkin ya tadi kan, maksudnya banyak harus dipikirin segala macam gitu kan. Tapi agak berat juga ya.
1: Bener. Wah, tricky sekali kehidupan ini.
0: Ya, ternyata jadi orang dewasa sangat berat. Ya. Tapi nggak

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: akhirnya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscan.
9: Dengarkan suara di Bandung,
10: Banjarmasin,
9: Jakarta,
10: Jogja,
9: Makassar,
10: Medan.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Dan jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraise.
0: Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini juga membantu semua sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan lebih terjangkau juga. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Mari kita spill bersama-sama. Ini dia diskon unit dari KPR Merdeka di beberapa developer ya. Seperti Sinarmas Land, diskon hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10% plus 7%.
0: Yes.
1: Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%. Dan Agung Sedayu, diskon 17%.
0: Terus juga ada Paramount Gading Serpong, dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, dan bebas biaya PPN dan juga DTP. Dan masih banyak lagi program menarik lainnya.
1: Periode program sampai 31 Agustus 2026. Untuk info lengkapnya, kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: pengen lanjut untuk menikmati libur kita hari ini dulu.
1: Bener, leih-leihnya mau dilanjutin lagi.
0: Pas ya. Banget, emang jam segini pulang.
1: Cari makan siang dulu.
0: Cari makan siang dulu.

0: kan maksudnya.
1: Karena agak ini ya, kalau misalkan kamu udah kayak ngerasa tidak cocok
0: selera. Bener, karena kalau misalkan ada orang ya dari luar Banjarmasin, misalnya mampir ke Banjarmasin terus minta rekomendasi, misalnya kayak soto yang paling enak, nasi kuning yang paling enak, aku akan kasih rekomendasi yang udah enak dulu. Jadi jangan sampai dia ini ya kayak ternyata enggak, jangan
1: issue.
0: Bener, ntar dia ngomong-ngomong keluar-luar kan, nasi kuning tuh cuman buat yang mana dulu?
1: Yang mana dulu? Kamu mau makan nasi kuningnya di mana dulu?
0: Mana dulu, ya, gitu ya. Kan?
1: Karena memang semuanya di Banjarmasin semuanya enak-enak.
0: Ya. Enak-enak.
1: Cuman ya, enak itu ya.
0: Ada ciri khas masing-masing.
1: Ada ciri khas masing-masing.
0: Benar. Gitu. Terjadi loh kemarin perdebatan nasi kuning di account saya. Saya tuh niatnya cuma ngonten doang. Semuanya malah berkomentar. Ya, gak apa-apa juga sih, gak apa-apa juga sih.
1: Gak apa-apa.
0: Kan jadi rame ya.
1: Rame.
0: Oke deh.
1: Oke deh, dapat suara. Pasti kita udah selesai ya.
0: Bener.
1: Nemenin kamu.
0: Besok kita ketemu lagi ya.
1: Insya Allah kayaknya sama aku lagi gak ya?
0: Kayaknya sih ya. Tetap dengerin di Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, sekarang kita sudah ada di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Langsung aja kita dengerin 5 review pertama untuk lagu di hari ini. Ini dia reviewnya. Di lagu pertama ada Anggis Devaki dengan Untuk Kau Hargai, lagu galau yang menceritakan tentang seseorang yang udah berjuang sepenuh hati dalam sebuah hubungan tetapi ngerasa usahanya dan perasaannya kayaknya udah sia-sia aja, gak dihargain. Makanya Untuk Kau Hargai di lagu yang pertama, Anggis Devaki.

Di lagu yang kedua ada Hi-Fi dengan Main. Kalau kamu lihat video klipnya asik banget, lucu, gimana gitu, ngegemesin. Emang benar-benar pure. Ini lagunya kayak ya buat gimana ya? Kalau ngeliat latarnya tuh kayak di lagi di taman bermain gitu. Jadi lucu aja. Main.

lagu yang ketiga ada Maisha Khanna dengan Telat. Maisha Khanna ini mencoba warna baru lewat sentuhan R&B pop yang ringan dan juga groovy. Buat kami yang penasaran, nanti langsung aja dengerin di lagu yang ketiga, Maisha Khanna, Telat.

Di lagu yang kelima ada NPD, Lupain Aku Please. Lagu yang kalau dari judulnya aja juga terlalu NPD banget. NPD akut parah gitu kan. Lupain Aku Please, kayak maksa banget, yaudah lupain aja aku please, aku gak bisa.

0: Dan langsung aja sahabat suara, kita dengerin lagu yang pertama. Ada Anggis Devaki dengan Untuk Kau Hargai.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih di 10 lagu baru Iswara. Dan langsung aja kita dengerin untuk lagu yang ke-6 sampai ke-10. Ini dia reviewnya. Di lagu yang ke-6 ada Nona dengan Hong. Lagu yang memang kayaknya sekarang lagi ngetren banget. Ada yang bikin ada groundnya Dewi Persik lagi, ya kan? Wah, apakah sebenarnya Dewi Persik nih?

Di lagu yang ke-8 ada Fatin, Tidur Siang. Fatin mencoba untuk mengubah hal sederhana seperti tidur siang menjadi pintu untuk bernostalgia. Bayangin aja kamu udah lama banget gak bisa tidur siang. Besok tanggal merah, udah saatnya untuk kamu bisa memanfaatkan waktu untuk tidur siang.

Di lagu yang ke-9, Ungu Utara Selatan. Lagu yang juga bercerita tentang dua orang yang masih saling mencintai tetapi akhirnya harus berjalan ke arah yang berbeda. Satunya ke utara, satunya ke selatan. Wah, timur ke barat enggak nih.

Balet emosional ini kayaknya cocok banget buat kamu yang sekarang lagi mencoba untuk memberi ruang untuk diri sendiri agar lebih bisa berekspresi. Lagu yang 10 ada Tiara Andini, Tulang.

0: langsung aja sahabat suara, kita dengerin lagu yang ke-6 sampai ke-10. Tapi sebelumnya juga Ardian, kami pengen ngucapin thank you banget buat kamu yang udah dengerin 10 lagu baru Iswara. Ardian, kamu juga mau pamit, dan kita akan lanjut ke lagu yang ke-6. Ada Nona dengan Hong.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat berlibur sahabat suara ya. Walaupun tanggalnya merah, Farah tetap hadir untuk membuat kamu bahagia. Cie. Bakal nemenin sampai nanti jam 2 dengan lagu-lagu enak pastinya ya.

lainnya ya. Pastinya kebersamaan kita akan berlangsung selama 3 jam ke depan. Lagu-lagu enak udah disiapin, obrolan seru juga udah dipersiapkan ya. Dan satu lagu ini dari Jazz Hayat dengan Bersamamu udah ngantri di 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi dari Nona dengan Hong. Bakal nemenin hari liburnya kamu nih sebentar lagi. Tapi memulai perjumpaan kita, karaokean dulu ya. Lagu Raisa dengan Could It Be.

Masih bareng Sofar Virus di suara That Was Juicy Lucy, elu-elukan lagu yang baru aja nemenin kamu di 10 lagu keren ya di tengah tanggal merah ini. Jadi sahabat suara, agenda hari ini mau kemana? Boleh dong sambil sharing juga ya. Apakah istirahat aja di rumah karena kayak nanggung? Tapi saya bisa memastikan mayoritas dari sahabat suara yang mendengarkan nih pasti punya agenda untuk pergi ya di hari ini. Karena 25 men udah gajian kali, ya kan? Walaupun ada sih beberapa yang sempat info kalau saya gajiannya pas akhir bulan banget nih ke Farah gitu. Tapi kayaknya sih harusnya di tanggal ini udah pada seger-seger nih mukanya ya, walaupun uang gajinya numpang lewat untuk bayar cicilan-cicilan. Ya namanya juga hidup sahabat suara, kalau enggak ngutang ya minjem. Dan siangnya kamu akan lanjut ditemenin sama lagu-lagu enak lainnya ya. Salah satunya saya punya Gary Gani nih, kakak beradik yang sangat produktif sekali berkarya. Lagu Rusuk ya, lanjutin 10 lagu keren. So, enjoy.

nih di Suara sampai nanti jam 2 sahabat Suara ya. Buat yang hari ini punya rencana mau berkegiatan daerah Jakarta dan sekitarnya, kamu bisa menggunakan kendaraan terutama beroda 4 dengan bebas karena ganjil genap hari ini ditiadakan sahabat Suara. Tapi sekali lagi jangan sampai lupa tetap waspada dan berhati-hati ketika berkendara ya, supaya semuanya kondusif, bisa aman, tujuan untuk refreshing bisa terrealisasi dan tidak berakhir dengan rasa pusing.

Selain nemenin kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping atau mau ngobrol, curhat dan lain sebagainya, bisa langsung merapat ke sana ya, iswara.network. Sambil lanjut lagi, saya mau mainkan lagu dari Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah. Seindah kebersamaan kita hari ini. Cielah, gombal mulu ya Farah. Udah deh, aku jadinya agak awkward kalau di kayak gituin sahabat suara. Langsung aja dah, kita mau lanjut lagi muterin lagu. Tapi setelah Adrian Halif juga dengan 2001 kali ya, baru Terlukis Indah dari Rizky Febian, Ziva Magnolia. So, this is Adrian Halif 2001.

Masih bareng sama Farfairus di suara That Was Samuel Cipta Pencuri Malam. Lagu yang baru aja nutup 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita masih akan berjalan sampai nanti jam 2 sahabat suara ya. Buat kamu yang sekarang lagi bermalas-malasan, enak banget sih. Gitu. Tapi aku happy hari ini bisa ketemu sama sahabat suara semua, apalagi yang udah gabung di TikTok ya. Buat kamu juga yang sekarang lagi dengerin di frekuensi dan pengen melipir ke TikTok, langsung saja buka TikTok dan search iswara.network. Kita seru-seruan di sana ya. Sambil lanjut lagi, aku mau mainkan lagu-lagu enak nih udah ngantri slang dengan Ku Tak Bisa. Kita karaokean bareng di lagu ini kurang lebih semenit dari sekarang ya. Jangan kemana-mana.

0: 100% mata air alami.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Isuara.

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Iswara. Tuh agak ragu tuh mau Farah apa Virus doang, makanya jadi agak terbata-bata sahabat suara ya. Nemenin kamu di libur Maulidan hari ini. Bagaimana siang harinya sahabat suara? Apakah lagi dalam perjalanan menuju pusat-pusat perbelanjaan? Mentang-mentang habis gajian tuh ya. Jangan lupa disisipin buat bayar cicilan. Jadi ntar begitu udah beli-belian gitu kan, masih ada tuh pos-pos untuk dilanjut bayar-bayarin cicilan. Jangan sampai uang buat cicilan kepake, akhirnya gali lubang lagi. Gak ketutup-tutup nanti yang lainnya sahabat suara. Karena tadi saya habis baca beberapa curhatan dari sahabat suara yang gabung di WhatsApp ya. Dia gak mau dibacain, jadi kayak mau curhat personal aja soal kepusingan di tanggal gajian, karena benar-benar cuma numpang lewat katanya. Kalau sahabat suara punya cerita juga, mau cuma dibagi ke aku atau mau aku ceritain lagi ke sahabat suara lainnya, bisa langsung merapat loh ya ke 0816 114 1014, WhatsApp, atau langsung aja menuju ke iswara.network. Kita seru-seruan di TikTok ya. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, bakal ada lagu dari Hindia dengan Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya, dimainin semenit dari sekarang. Jangan kemana-mana.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
3: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
2: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
3: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
3: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
3: Apa?
2: Far. Far.
4: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
3: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
3: Kenapa?
2: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
4: Fair.
5: Gak mau kelewatan kan?

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih di sini nemenin sahabat Suara ya sampai nanti jam 2. Dan pastinya sekarang saatnya untuk kamu bisa saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja. Bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 114 1014 atau ramein di TikTok ya, isuara.network.

sini cerita dong. Karena kamu gak sendiri, aku kan juga. Tapi bedanya aku gak pusing aja, aku happy sekali nih bertemu dengan sahabat suara semua ya. Bisa langsung rapat nih buat kamu yang lagi ribet-ribet, buat yang sebenarnya maunya santai tapi gak bisa gitu kan, masih harus berjibaku dengan pekerjaan untuk bisa mendapatkan rezeki-rezeki gitu. Ayo aku temenin hari ini ya kan. Langsung aja WhatsApp atau bergabung ke TikTok ya. Satu lagu dari Rio Klepi dengan Bunga Abadi bakal nemenin biar hari Selasanya makin santai gitu ya. Dimainkan abis Marcel featuring Karen Puri dulu nih dengan Bukan Lagu Cinta.

Masih bareng sama Farvirus di suara That Was Rio Clepi, Bunga Abadi. Satu lagu yang dimainkan spesial sekali karena ada di request sama Nabil ya. Tadi absen, hari ini gabungnya dari rumah aja karena sedang libur. Terus Nabil kirim WhatsAppnya liburnya pakai caps lock. Libur kali, Kak Farah. Kalau aku libur, aku gak akan ketemu sama kamu, ya kan, sahabat suara. Thank you Nabil ya, udah absen terus. Kemudian seperti biasa, yang bergabung dari negeri lain, cielah negeri lain, ada Nastu dari Korea Selatan. Ini mau pantun lagi apa gimana ya, sebentar. Oke, kita baca aja ya. Beli belewah di Ciamis, Neng Farah emang manis. Waduh, oh singkat aja nih pantunnya nih ya. Terima kasih Nastu. Katanya Nastu nih dari Korea selalu stay, apalagi ada Farah, bikin hati ikut tergugah katanya. Berbunga-bunga, makin wah pokoknya. Ini adalah salah satu cara supaya lagu requestannya langsung diputerin sahabat suara ya. Jadi harus pesannya berisi puja-puji gitu. Nastu thank you ya. Katanya mau request lagunya Roni Parulian. Terus buat malam-malam makan makaroni baju hitam berponi. Oh, maksudnya aku pantun lagi nih ya. Jadi pembuka penutup dipantunin. Oke, ntar aku cariin lagunya ya. Nastu thank you, sehat-sehat di sana. Kemudian tadi ada juga dari Depok, ada Tisha, katanya apa kabar Fars? Alhamdulillah dong, baik dong. Kamu gimana kabarnya ya Tisha? Mau request lagunya Caleb J, Kebutuhan Hati, terima kasih. Oke, karena mungkin hati kamu lagi butuh-butuh lagu seperti lagu Caleb, nanti aku antriin ya. Juga mau menyapa teman-teman yang bergabung di TikTok. Hai, ada Reti, ada Slowmi, ada HDY, ada Diary Supermart, ada The Counterview, Saiba, Dirga, dan juga teman-teman lainnya yang lagi bergabung. Hai, selamat siang semuanya. Dan pastinya kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Pastiin kamu di sini aja, karena lagu-lagu enak masih bakal diputarkan. Nah, abis ini saya mau memainkan satu lagu yang direquest sama sahabat suara di TikTok ya. Tadi namanya siapa yang request, boleh absen lagi nih ya. Satu lagu dari Farus, I Do Care. Enjoy.

Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was She Lounge 7 dengan Buat Aku Tersenyum, lagu yang baru saja dimainkan karena di request sama warga TikTok ya. Jadi sahabat suara di TikTok kompak mau request lagunya She Lounge 7, terus kemudian diputuskan lah judulnya Buat Aku Tersenyum. Ya sama seperti apa yang terjadi siang hari ini dengan adanya sahabat suara, sangat membuat aku tersenyum. Tapi kalau baca berita lagi, ya aku senyumnya hilang deh. Soalnya biasa ya sahabat suara, kita masih terpapar sama berita-berita yang cukup bikin geleng kepala. Terus kemudian juga lagi rame, pas banget nih karena lagi ada yang bahas ya soal Margareta nih di apa namanya, di TikTok bertanya soal ini sahabat suara. Pendapat Farah tentang Bank Mandiri gimana? Itu kan lagi rame juga jadi perbincangan warganet ya. Kemudian ada sebuah berita terbaru yang berasal dari Pandemic Talks ya di Instagram. Ini bilang bahwa polisi mengungkap tidak meminta blokir rekening donasi Demopati. Katanya itu hanya tunda transaksi, soalnya gak boleh pakai rekening pribadi gitu sahabat suara. Ini sourcenya dari kompas.com. Jadi informasi yang ada tuh bilang bahwa Polda Metro Jaya meluruskan polemik rekening donasi warga Pati untuk aksi di 27 Agustus 2026 nanti nih, lusa nih sahabat suara ya. Dan polisi itu menegaskan yang diminta kepada pihak bank bukan pemblokiran rekening, melainkan penundaan transaksi. Kira-kira bedanya apa tuh ya? Langkah itu dilakukan karena rekening atas nama pribadi tersebut digunakan untuk menghimpun donasi yang nilainya telah mencapai 80 juta. Sebenarnya 80 juta gak terlalu besar sahabat suara ya. Saya kira sampai miliar-miliaran atau triliunan itu make sense tuh kalau mau ada di tunda transaksinya gitu. Tapi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto bilang penyidik telah mendalami aliran dana tersebut. Terus polisi juga berkoordinasi dengan OJK dan Kemensos. Makanya menurut polisi ini penghimpunan dana dalam jumlah besar semestinya mengacu pada ketentuan pasal 237 UU P2SK dan menggunakan izin badan usaha, bukan dilakukan atas nama perorangan. Jadi di sini isu yang diangkat tuh pengumpulan dana ini, soalnya rekeningnya pribadi, harusnya rekeningnya tuh dengan tadi tuh ada nama perusahaannya gitu ya. Intinya gak boleh rekening pribadi, harus apa, ada izin badan usahanya gitulah kurang lebih sahabat suara. Dan aksi tersebut membawa dua tuntutan utama nih ya, kalau ngomongin buat nanti tuh lusa. Yang pertama pengesahan RUU perampasan aset dan juga hukuman mati bagi koruptor, itu yang akan dibawa di tanggal 27 Agustus nanti. Tapi semoga aja dengan kondisi ini unjuk rasa nanti bisa tetap berjalan kondusif, tidak ada yang terprovokasi walaupun sulit sebenarnya. Dan kita juga tetap harus paham situasinya sahabat suara ya, karena pasti ada beberapa oknum yang ingin atau punya tujuan menggeser opini dan pandangan kita gitu untuk menyudutkan sebuah instansi atau juga situasi yang ada. Jadi kita harus juga lebih pintar daripada orang-orang dan oknum-oknum itu gitu ya. Kalau ngomongin soal rekening ini, gimana menurut pendapat sahabat suara? Boleh sambil sharing ya ke 0816 114 1014 atau langsung aja merapat ke TikTok iswara.network.

0: Suara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatna Kusuma.
5: Selamat pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.
6: Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di

0: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di suara Shilan Seven. Hari bersamanya, lagu yang spesial saya mainkan untuk sahabat suara semua yang sekarang sedang mendengarkan kami. Terima kasih sekali atas supportnya ya. Juga buat yang udah join di WhatsApp, di TikTok, thank you. Saya mau baca ini yang sudah WhatsApp di siang hari ini. Hai, ada yang streaming? Oh gak streaming deng, dengerin dari frekuensi di Palembang nih. Halo, ada Ivan. Ivan seperti biasa ya, absen hari ini. Terus juga mau request katanya lagu Bersenja Gurau Raim Laude. Mau bilang semoga semangat siarannya lancar, sukses selalu untuk seluruh Iswar FM Network, diberikan kesehatan. Mantep, terima kasih. Sama-sama Ivan ya, semoga juga asap yang ada di Palembang segera bisa teratasi, karena kemarin saya baca beritanya juga sahabat suara, kondisi di sana juga sama, jarak pandang tuh minim banget dampak dari kebakaran hutan gitu ya. Jadi sekali lagi kita juga mendoakan yuk untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam, kemudian juga kebakaran hutan dan kondisi ekonomi yang sekarang seperti ini, semoga segera semuanya membaik ya. Dan mungkin juga bisa mengisi ya hari-hari kamu yang mungkin kurang maksimal gitu kesenangannya, dengan ditemani sama lagu-lagu enak dari Iswara juga ya. Makanya kamu jangan kemana-mana, karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi di sini aja Iswara.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran. Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di

jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak. Oh.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng soal Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Iswara. Hai, satu jam terakhir kebersamaan kita, let's go. Buat yang mau kirim salam, request lagu, atau kita ngobrol-ngobrol siang hari ini, masih ada waktunya ya, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014, atau kalau mau langsung interaksinya kayak TikTok banget, bisa merapat ke TikTok.

liburnya Sahabat Suara, bagi yang libur ya. Karena ternyata gak sedikit juga yang tetap masuk kerja, ngurusin kerjaan hari ini. Semangat ya buat kamu. Untuk yang lagi mager-mageran juga, selamat bermager-mageran. Lagu ini dimainkan sebentar lagi, bis Geisha dulu. Cukup Tak Lagi.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Ya, memang Iswara udah terlanjur mencintai sahabat suara semua. Ini yang udah denger dari tadi, si Farah ada apa sih ini siang-siang gombal mulu. Tapi itu gak gombal, itu beneran. Makanya kami sangat senang sekali sahabat suara ada di sini. Terus kemudian selain yang on air, nemenin juga di TikTok. Terima kasih sahabat suara atas supportnya ya. Semoga dengan hadirnya kami tuh bisa selalu membuat kamu semua bahagia. Dan pastinya siang ini masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Dan Farah juga udah siapin lagu-lagu enak. Kita paling enak sih kalau posisi-posisi kayak sekarang, nyantai, hari libur. Kita terobek-terobek gitu ya, dengan lagu-lagu yang hits pada masanya. Tadi sempat juga muterin lagunya Pasto karena di request langsung. Selain memang udah ada di playlist, yang nyanyi juga lagi gabung di TikTok. Hai Kamelto, masih bergabungkah? Terima kasih atas supportnya ya. Dan pastinya masih bakal mainkan lagu-lagu enak, karena tadi sahabat suara bilang rolet dong. Wah, langsung keinget tuh di tahun-tahun 2000-an awal sampai 2010-an gitu ya, sebelum belasan 2000-nya. Itu banyak sekali memang band-band yang happening pada saat itu, sahabat suara, dan menemani masa-masa remaja kita. Kita katanya lagi dengerin. Aku kan Gen Z. Gak apa-apa, walaupun kamu Gen Z, dengan adanya Iswara memutarkan lagu lintas generasi, pastinya bisa menambah hasanah kamu dalam permusikan kan. Habis ini kita karaokean ya, lagu Roulette, Aku Jatuh Cinta.

Tulisan tahun 1999, baru aja menemani siangnya sahabat suara. Gokil ya, lagu rilisan tahun 99 tapi didengerin hari ini kayak gak ada tuh berasa gap-gap rilisannya gitu, luar biasa memang ya. Banyak yang ngerasa sahabat suara kalau karya-karya yang datang di akhir 90, awal 2000-an itu tuh gak ngerti kenapa kayak punya magic tersendiri. Didengerin sampai hari ini masih relate. Terus kemudian aransemennya juga masih sebagus itu, masih se-ear catchy itu. Emang keren deh ya. Tapi gak kalah keren juga sih rilisan-rilisan yang sekarang. Farah masih nungguin buat kamu yang mau kirim salam, request lagu. Dari tadi lagu-lagu yang sahabat suara dengerin di on air itu adalah hasil requestan dari sahabat suara yang gabung di TikTok. Jadi kalau kamu ngerasa FOMO, kamu bisa langsung juga merapat ke TikTok isuara.network ya. Masih mau ngajak kamu karaokean di hari libur ini, supaya udahlah kita refresh aja dari pikiran-pikiran yang bikin stres gitu ya. Lagu selanjutnya dari Potret, Salah.

0: Wow, kalau aku sih gak cocok sama lirik terakhir di lagu Tangga ya. Aku, kalau aku anaknya gak mengalah Sahabat Suara, justru aku mau orang lain mengalah. Jatuhnya egois ya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu sampai jam 2. Dan buat Sahabat Suara yang punya rencana jam-jam segini baru mau ke Bogor kali ya, ke Puncak kali ya, coba dipantau lagi deh trafiknya. Karena kabarnya jumlah orang-orang yang datang ke sana itu cukup banyak Sahabat Suara, sehingga polisi menetapkan one way. Dan memang ini situasional, jadi pastiin kamu berangkat sesuai sama jalur yang lagi kamu mau tempuh tuh Sahabat Suara. Jangan sampai kayak ngetem lama gitu, malah ngabisin waktu di jalan dibanding liburannya ya. Jadi kamu bisa langsung aja cek-cek di sosial media. Tapi sejauh ini kalau dari update-nya Satlantas Polres Bogor, kurang lebih hampir 9.000 kendaraan menuju Puncak, dan sekitar hampir 7.000 itu udah melintasi area Puncak menuju Jakarta. Jadi itu tadi pagi update-nya ya. Mungkin makin siang makin nambah atau justru makin berkurang. Jadi kamu bisa langsung aja cek supaya nanti niat liburan, refreshing, gak ujung-ujungnya jadi pushing, jadi gak mood gitu ya. Pastinya tetap yang utama jaga keselamatan. Dan dengerin terus Suara untuk nemenin kamu supaya makin happy liburannya.
1: Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: Kamia, suara warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Tompi. Dari dulu ya, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara dan sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you banget buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah Virus. Selamat lanjut menghabiskan hari liburnya sahabat suara ya, yang punya agenda mau berkegiatan bersama keluarga, semoga aman. Nah, itu kalau ada suara-suara agak gak kondusif ya di studio. Hari ini saya bawa keluarga saya, ada anak juga, jadi kayak hebring-hebring gitu. Terima kasih sekali lagi buat sahabat suara yang udah gabung di WhatsApp, kemudian di TikTok. Thank you so much, ketemu lagi di hari Kamis. Semoga sehat selalu dan tetap dengerin Isuara, suara warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran. Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
2: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini, Era Fest terdiri dari beberapa rangkaian acara, seperti Calling Card Midpoint, yang merupakan rangkaian kedua menuju puncak

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran. Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
2: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.

0: Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Suara Warga Indonesia, memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: pertunjukan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Apa
1: sih?
2: This is sayur awesome.
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini TikTok boleh jawab ya.
0: Aduh, gua tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, gue dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

0: berita, berita.
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
2: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Berita.
1: Paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
2: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
2: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
3: Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Salam.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
5: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Selamat hari libur di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026.
6: Selamat memperingati hari Maulid sahabat suara ya.
7: Kata orang bulan Maulid nih bulan makan-makan.
6: Nah, karena banyak acara-acara.
7: Iya, acara makan, terus bawa apa sih namanya?
6: Rantangan.
7: Berkat
6: nasi
7: ya?
6: Berkat.
7: Berkat ya. Nah, wah itu kenyang lah alhamdulillah berbagi.
6: Ya mantap kan? Masya Allah.
7: Berkahnya
6: banyak-banyak ya.
7: Sahabat suara juga yang di Agustus menuju September ini mungkin sakit semoga disembuhkan di bulan
6: Maulid. Amin. Ya. Amin. Semua hal-hal baik yang awalnya mungkin sulit datang ke kehidupan kita di bulan Maulid ini semuanya segera menghampiri.
7: Betul sekali. Salah satunya mungkin harus request dulu sahabat suara ya biar
6: itu pembuka loh ya.
7: Pembuka silaturahmi nih.
6: Bener.
7: Langsung datang ke Gatot Subroto 2 ya.
6: Kosong.
7: Jangan gin batil lah.
6: Ya.
7: Batil lewat WA aja gitu
6: ya. Iya gitu.
7: WA di 0811 993301.

0: Masin Rama Juple, Adi Febrian menemani kamu di tengah pekatnya kabut asap.
1: Nah, jadi sahabat suara, penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Banjarbaru sekarang berpacu dengan kondisi debit air yang terus menurun di rem kanan Ram.
0: Wah, ini ya sebenarnya masih bisa disyukuri karena kita tidak separah Kalteng.
1: Kalteng
0: sungai
1: ya.
0: Barito udah kering.
1: Iya, itu bayangkan sungai Barito.
0: Sungai itu kan lintasan sungai Barito kan itu kan?
1: Iya.
0: Kering.
1: Sungai Barito itu kan penting banget ya untuk ekonomi.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Untuk transportasi di sana.
0: Tongkang itu, tongkang di tengah-tengah kayak
1: apa? Iya, iya betul. Kenapa? Karena datang-datang juga suplai indah, maka anda minta hari ini datang.
0: Ma, bos, bos ya? Kada,
1: bos ya?
0: Bos, ya ini aja bosnya nah. Video call.
1: Bos, lu nantarin pengendaraan akun gajar, tapi bakarong.
0: Coba lihatin video call. Di tengah.
1: Lihat ya.
0: Takang di tengah-tengah tuh kayak apa, Masya Allah.
1: Dan ini lagi rem kanan lagi nih.
0: Nah, rem kanan ini berpacu juga karena surut banar, sahabat suara.
1: Ya.
0: Ini sering selain menjadi sumber air untuk mendukung pemadaman karhutlah, rem kanan memiliki fungsi strategis sebagai sistem kelistrikan, irigasi, perikanan, sehingga kebutuhan air. Ini kalau surut, pajak pulang.
1: Wah, pusing pulang pusing pasti pulang. Sahabat suara ya. Semoga ada hujan secepatnya, sahabat
0: amin,
1: suara ya.
0: Amin.
1: Hujan menanti-nanti.
0: Ini kan sudah mulai masuk bulan akhir ya, bulan Agustus akhir ya. Kan September identik dengan musim hujan. September Rain. Bahkan ada lagunya.
1: Apa tuh?
0: September Rain?
1: Apa lagunya?
0: September Rain.
1: September Rain. September Rain.
0: November Rain.
1: Perasaan November Rain deh.
0: Rain.
1: September ceria deh perasaan ya.
0: Hah?
1: November Rain yang ada September
0: kan,
1: ceria
0: yang ada berbernya kan hujan. September Rain, November Rain,
1: turun
0: Desember Rain, Januari Rain.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
5: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan Viva buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sin 90,1 FM, sahabat suara. Kalau kamu nih punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri, sahabat suara.
1: Jangan sampai kamu melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau.
0: Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Kita spill nih, diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti yang pertama nih, Sinarmas Land diskon hingga 17%.
1: Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%.
0: Ada juga Alam Sutra di Feddington Hitch diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%.
1: Paramon Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramon Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
0: Nah, periode program sampai 31 Agustus 2026. Info lengkapnya langsung kunjungi bbri.id/BRIKPRMerdeka.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin di 90,1 FM, sahabat suara. Bener gak sih minum es itu memperparah batuk pada anak, ramah?
1: Nah, siapa yang percaya kalau minum es itu bisa menyebabkan atau memperparah kalau kita lagi bakwan
0: tuh ngapain?
1: Ini kalau dari penelitian ya, minuman dingin itu memang bisa membuat tenggorokan terasa kurang nyaman pada sebagian anak, khususnya ketika tenggorokan sedang sensitif. Nah, rasa yang tidak nyaman itu yang bisa memperparah penyebab utama batuk.
0: Solusinya adalah dengan mendapatkan cukup cairan dengan air mineral aja, sahabat suara. Jika anak merasa tenggorokannya lebih nyaman dengan minum hangat, boleh.
1: Iya.
0: Tapi bukan berarti karena minuman dinginnya ya.
1: Bukan.
0: Tapi karena memang sudah ada batuk.
1: Betul.
0: Ditambah es, itu kan memperparah itu tenggorokan yang kena gitu.
1: Bahkan ada beberapa dokter katanya kalau misalnya nih, saya pernah dengar ya, anak demam, minum es, dikasih es krim.
0: Biar dia ada asupan nih ya kan.
1: Iya. Susah makan segala macam. Nah, kasih yang dia mau. Es krim udah pasti enggak mungkin nolak.
0: Mau nolak kita aja masih menerima ya, Ram.
1: Kita aja masih mengunyut.
0: Iya. Pagi anak kecil.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
2: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
0: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
2: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
0: Timbang balita setiap bulan.
2: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
0: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
2: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
0: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
2: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
1: Memainkan musik pilihan
3: Wiswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Satu FM Sahabat Suara. Udahan dulu ya untuk requestnya. Terima kasih Alfred, terima kasih Domingus, terima kasih teman-teman Kuram.
1: Oh mantap sekali.
0: Keren kan?
1: Yo yo.
0: Teman-teman Kuram.
1: Terima kasih Sinjaya.
0: Bebek dong. Enak nih lapar.
1: Terima kasih Mas Budi.
0: Terima kasih Sego apa?
1: Sego apa?
0: Sego apa sih?
1: Sego pecel.
0: Sego gembul.
1: Bah.
0: Terima kasih Warung Prambanan.
1: Apa aja?
0: Semua orang makan.
1: Terima kasih Baby and Kids.
0: Terima kasih Alan.
1: Ya Allah.
0: Sahabat Suara udahan dulu ya. Setelah kita ketemu lagi di 10 lagu baru Isuara.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, Aku FIFA, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku FIFA sekarang.
7: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Halo sahabat suara, udah pada tahu belum? Kalau Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin punya program cek kesehatan gratis untuk berbagai usia loh. Cek kesehatan bayi baru lahir untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat dari awal kehidupan di faskes terdekat atau tempat persalinan. Balita anak prasekolah usia 1-6 tahun untuk mendeteksi dini resiko kesehatan dan memastikan tumbuh kembang. Masyarakat usia 18-59 tahun untuk mendeteksi resiko penyakit seperti tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung, dan lainnya. Terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan geriatri, deteksi faktor resiko, pemeriksaan gigi, fungsi indera, kesehatan jiwa, tuberkulosis, PPOK, hepatitis, dan kanker tertentu. Gratis di seluruh puskesmas dengan membawa identitas diri. Bisa juga via aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp di 0811 10 500 567. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini sehat di masa depan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian yang siap ngasih 10 lagu terbaik, sahabat suara, untuk kamu. Tapi sebelumnya, kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Dibuka oleh Nonda dengan Hong. Bacanya gitu gak sih? Bener gak sih, sahabat suara? Kalau salah maaf ya. Jadi ini menjadi salah satu lagu dari Nona dan jadi single yang akan masuk di album perdana mereka. Jadi sahabat suara ya, diciptakan langsung oleh keempat member Nona. Ini dia Hong.

Di lagu kedua ada NPD, Lupain Aku Please. Ini lagunya lucu dan jenaka banget, sahabat suara. Jadi trio Lukman, Mario, dan Nicky ini merilis single terbarunya lagi, sahabat suara. Ini tentang NPD ketika kita minta mau lupakan. Lupa

Lagu ketiga ada Fatin dengan Tidur Siang. Judulnya aja Tidur Siang ya. Jadi Fatin ngajak kita nih, kalau tidur siang ini sekarang hal yang mewah banget, khususnya pada fase dewasa. Tidur Siang di lagu ketiga.

0: Dan ditutup di lagu kelima ada Ungu, Utara Selatan. Jadi bertepatan dengan 30 tahun perjalanan Ungu di industri musik Indonesia, Ungu merilis single Utara dan Selatan, di mana lagu ini diciptakan langsung oleh gitaris Ungu, Enda Sahabat Suara. Ini dia Utara dan Selatan di lagu kelima. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama yang siap saya putarkan untuk kamu dimanapun kamu berada. Ini dia Nona dengan Hong.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

lagu saya putarkan tadi ya Sobat Suara ya. Masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita gas ya. Ini dia reviewnya lagu ke-6 sampai ke-10. Dibuka di lagu ke-6 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Jadi hadir lagi nih dengan nuansa melankolisnya. Lagu ini menggambarkan kondisi ketika memberikan semuanya tapi tidak dihargai.

27 ada Hi-Fi dengan Main, lagu dengan nuansa cerita dan juga vokalis perempuan terbarunya Keisha. Ya sahabat suaranya, lagu ini juga mengajak kita untuk menikmati hidup kita. Main di lagu 7.

Belagu 8 ada Clara Riva. Kenapa ya? Jadi dengan VOV imajinatif mengenai momen saat seseorang mendadak dihubungi kembali oleh mantan kekasih. Di lagu ini diceritain tuh. Kenapa ya? Di lagu ke-8.

Dan di lagu ke-9 ada Caleb J, I Want You. Jadi membuka babak baru dalam mini albumnya. Dan single I Want You ini tentang perjalanan jatuh cinta. Di lagu ke-9, Caleb J.

0: tutup di lagu ke-10 ada Maisha Kana dengan Telat. Bercerita tentang seseorang yang akhirnya mendapatkan perhatian dari orang yang selama ini diharapkan, tapi ternyata semuanya sudah berubah. Telat di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir. Selamat menikmati lagunya. Ini dia Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara hanya di 90,1 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
5: Suara warga Indonesia.
6: Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.
7: Isuara Banjarmasin masih Rama Juple dan Adi Febrian menemani kamu di malam Rabu ini di hari libur.
8: Yes, betul sekali sahabat suara. Jadi kalau kita ingat zaman kaset atau CD nih ya. Kita di Suara Loka nih ngomongin tentang
7: dulu banget ya. Kita ngomongin tentang dulu nih. Ya masih ada CD, masih ada kaset.
8: Jadi kalau dulu beli CD atau juga kaset pita, rasanya nggak lengkap kalau nggak sambil bolak-balik bukletnya tuh loh, Ram.
7: Iya, yang ininya, covernya.
8: Ada liriknya.
7: Ngeliat ada foto-foto personilnya gitu.
8: Ya kan? Dan di dalamnya tuh lengkap, sahabat suara. Tapi kalau sekarang, apakah masih penting cover art itu?
7: Nah, kita akan bahas, sahabat suara. Ya, menurut kamu, apakah masih penting cover art album buat musisi dan pendengar zaman sekarang?
8: Kasih tahu di 0811 99 33 901.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Kita di Suara Lokal, sahabat suara, ngebahas tentang zaman-zaman era kaset, CD, piringan hitam. Kalau dulu memang cover art itu keren.
1: Keren ya.
0: Penting banget. Sekarang kita bisa langsung tahu penyanyinya ini. Oh, lagu-lagunya ini.
1: Nah, biasanya
0: liriknya seperti ini gitu.
1: Selembarnya itu dikasih tahu list lagunya apa.
0: Betul.
1: Sama liriknya ya.
0: Bener. Nah, kalau sekarang itu kan zaman digital ya. Mungkin di aplikasi digital, musik digital yang kita bisa ngeliat foto-fotonya. Tapi fotonya gak terlalu banyak.
1: Nah,
0: gak banyak. Mungkin kalaupun banyak di apa namanya,
1: sekarang lebih simpel gak sih? Kayak Tulus kan warna biru aja.
0: Iya ya, kalau kan warna biru lirik udah.
1: Iya gitu ya kan. Kalau dulu
0: movie video kali ya sekarang ya. Musik video.
1: Musik video, iya.
0: Iya, musik video.
1: Video gitu. Dulu kita tunggu musik video karena akan masuk ke MTV chart ampuh.
0: Betul.
1: Kita tungguin tuh.
0: Dulu ya itu kan ada, misalnya kayak kita nih, tiap mingguannya kita siaran 10 lagu 10 peringkat teratas versi Iswara Banjarmasin.
1: Jadi ketahuan tuh sahabat suara apa aja, apa lagu-lagu yang lagi rame, terus movie video itu kayak gimana, music videonya tuh kayak gimana gitu kan sahabat suara ya. Dan bisa dibilang kalau dulu sih kita mudah hafal karena terbiasa menggunakan yang selembaran itu kali ya.
0: Bener.
1: Sampai buluk ya kan Ram?
0: Iya. Makanya apa, semakin rusak, semakin rancak, dan semakin rancak dibuka, dan itu pasti menjadi yang favorit. Kayak dulu aku pernah punya kaset Dewa 19.
1: Wih, mantap.
0: Yang covernya biru, yang Amor bersayap.
1: Iya.
0: Itu
1: iya,
0: sampai beselotip.
1: Ada bintang, ada
0: beselotip.
1: Rusak sudah padahal.
0: Iya. Sama Westlife.
1: Wush, Westlife yang album My Love hati.
0: Bukan Kos to Kos kah?
1: Oh,
0: album Kos to Kos kah?
1: Kos to Kos.
0: Iya itu. Wah itu mantap itu.
1: Iya. Brian, masih ada Brian.
0: Iya.
1: Brian.
0: Kobe
1: Bryant itu. Ada Brian, ada Shane. Siapa Shane?
0: Shane. Sahulah itu pokoknya. Sahana.
1: Siapa sih sebutannya?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri.
1: Jangan sampai kamu melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau.
0: Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Kita spill nih, diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Land, diskon hingga 17%.
1: Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10% plus 7%.
0: Alam Sutra di Feddington Heights, diskon 17%. Agung Sedayu, diskon 17%.
1: Paramon Gading Serpong, dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramon Petros cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Periode program sampai 31 Agustus 2026. Info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Jadi menurut Rama penting gak sih cover art?
1: Sekarang?
0: Iya.
1: Sekarang kalau covernya oke, penting covernya itu. Kalau isiannya, karena sudah bukan zamannya fisik lagi, kayaknya enggak deh. Iya kan, malah buang-buang budget untuk bikin ini. Kecuali kalau kamu masih penikmat untuk piringan hitam.
0: Bikin limited edition kali
1: limited
0: ya.
1: Limited edition kayak Niji kan dia punya piringan hitamnya. Jadi memang lebih mahal, tapi kualitas piringan hitam itu katanya lebih good. Lebih HD.
0: Soalnya kan yang pemutar piringan hitamnya orang nggak terlalu banyak juga ya.
1: Betul.
0: Dulu sih aku mau kepikiran mau punya, tapi kayaknya agak ribet ya buat aku ya.
1: Bener.
0: Ya kan.
1: Jadi aku malah berpikirnya dulu kalau misalnya bugurai karena kalau di hahah tuh. Ya lo, kalau CD kita masih kalau di hahah.
0: Iya.
1: Itu kalau di hahah lalu hahah gelap bebaju bugurai.
0: Iya.
1: Makin bugurai.
0: Tapi pernah coba kayak gitu nggak yang beli piringan hitam?
1: Karena pernah aku.
0: Aku melihat yang diputar aja belum pernah.
1: Aku pernah melihat barat lumayan.
0: Apanya
1: ya? Dia kan piringan itu nih barat. Kalau lempengannya itu nih yang piringan itu nih. Barat itu. Ada sih. Ada sih barat. Ya lumayan lah maksudnya kalau buat kita yang
0: kalau pernah. 6 kilo.
1: Ada sampai. Ada sampai 6 kilo. 74.
0: Amas dong itu. Terus yang pelaku amas ya. Bisa beli kakak amas ya. Berarti amas yang bujuran. Semalam jarinya kan ada itu laram. Case-nya kan lain bunyanya, lain bunyanya yang kan. Tapi pas sudah ditangkap.
1: Oh iya kak.
0: Iya.
1: Jarinya kak.
0: Beli kakak yang semalam jarinya kayak itu.
1: Lah.
0: Iya, berarti kan amasnya bujur ya.
1: Di.
0: Lucu banget. Itu makanya.
1: Sudah kami bagi Pak aja.
0: Bah.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, kemana liburan ini? Ke rumah Kuitan?
1: Boleh.
0: Suatu rahmi ya?
1: Boleh.
0: Atau ke mall? Boleh.
1: Mall penuh
0: kayaknya ya?
1: Iya, mall penuh. Atau kamu ini, di rumah aja?
0: Penuh.
1: Bah. Kebaikan di mall.
0: Mallnya sunyi.
1: Ya daripada kamu ini kan, apa, kena asap terpapar, apalagi kalau masih lari jam-jam pagi-pagi.
0: Iya.
1: Rakawa juga.
0: Ada efektif ya?
1: Mangga. Orang berkendaraan aja bahar. Ini lari. Nang belampu beklakson tuh. Ikam kalau lari kabutnya tuh pakai apa?
0: Iya,
1: Minggir. Ada bau juga. Rumah aja sudah daripada sasak penghinakan.
0: Iya, benar. Olahraga di rumah kan ada tuh di YouTube, apa namanya, untuk kardio dan yang lain-lain.
1: Bener.
0: Kan? Pakai matras.
1: Aku ada sekali kam anu senam, apa namanya,
0: senam ambil
1: lompat yang kayak aerobik kayak itulah, senam gitu ya. Raum ya. 10 menit ya raum mau
0: pucat. Ada 15 menit 20 menit ya itu ya lah.
1: 10 menit ya
0: tutorialnya berapa?
1: 10 menit memang
0: udah jelas.
1: 10 menit memang aku sering senam ini pemanasan 10 menit
0: senam untuk ramahnya 10 menit padahal judulnya gitu. Sudah
1: aku search gitu loh, biasan ramah 10 menit
0: ada mungkin siup judulnya
1: gitu lah. Sudah ya. Raum jangan kusatnya senam gasan rama 10 menit kada pakai siup dan raum.
0: Benar.
1: Itu mungkin bisa
0: bujur
1: tertinggal raumnya.
0: Pucat kamu harus lengkap ramo ini ram
1: pucat kamu
0: iya.
1: Nali juga Google nih harus lengkap bujur.
2: Ketemu lagi di Suara Loka minggu depan, tempatnya obrolan asik, musik dan cerita. Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung dikirim salam. Suara Banjarmasin 90,1 FM. Satu jam terakhir nih sahabat suara.
1: Jam 8 menuju ke jam 9 sahabat suara. Kita buka di 0811 99 33 901. Kita punya topik apa hari ini Ade?
0: Ya Ade, kita kali ini topiknya sahabat suara ya, kalau kamu tipe yang bisa cat panjang atau enggak suka cat panjang karena enggak bisa ekspresikan maumu atau mudah telpon aja. Kasih tahu sahabat suara di 0811 99 33 901.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Kata Adi tadi, tema kita hari ini, topik kita hari ini adalah kamu suka chat panjang apa enggak?
1: Iya.
0: Apakah kamu termasuk orang yang bisa mengekspresikan sesuatu apa enggak?
1: Kalau Rama kayak gimana?
0: Aku suka
1: chat panjang.
0: Enggak deh. Aku orang yang kadang suka telepon.
1: Oh, kadang suka telepon.
0: Chat aja sudah, karena bisa multitasking.
1: Iya.
0: Kalau telepon tuh dah sebutin gitu aja. Kalau anu kan bisa sambil dibalas ke chat yang lain.
1: Atau sekarang izin kali ya, Bu, izin telepon ya, mungkin kayak gitu ya.
0: Yes, enak, betul, ya. betul kayak gitu.
1: Daripada langsung telepon.
0: Daripada langsung telepon mendadak ya, bingung juga kita. Apalagi kalau kita ada save nomornya.
1: Apalagi kawan misalnya lah.
0: Mm-mm.
1: Di hari libur kawan nih.
0: Mm-mm.
1: Tiba-tiba menelpon aja langsung.
0: Iya.
1: Apa ya kan jadinya kan kita kepikirannya
0: kita
1: kan?
0: Kita cuti nih.
1: Mm-mm.
0: Gawian sudah kita limpahkan ke orang misalnya.
1: Mm-mm.
0: Tapi kita masih di teror gasan gawian.
1: Mm-mm.
0: Kan sudah dilimpahkan.
1: Iya kayak gitu.
0: Itu karena kan mengganggu orang liburan.
1: Pak. Nah, jadi sahabat suara ada yang suka chat panjang. Tapi kalau berantem mungkin zaman-zaman ABG dulu kali ya.
0: Oh, habis pulsa gasan SMS panjang aja.
1: Dulu kan per karakter ya SMS
0: 160
1: ya.
0: Tuh habis.
1: Iya bayangkan dulu kan nomor 2 ABC, nomor 3
0: iya.
1: CD ya. Lanjutin kayak gitu.
0: Iya,
1: kita kok bisa chat panjang loh itu.
0: Bujur. Apalagi kalau kamu lagi berkelahi lah zaman SMS bareng lah.
1: Iya.
0: Lagi bomba-bombanya nih. Tok. Habis karakternya panggal.
1: Iya.
0: Terus ikam kirim
1: lagi SMS. Sebagian hilang ya.
0: Terus sebagian hilang. Baginya sehari kurang. Maka pas yang bung buang misalnya bung nih, bung teks bagian hilang. Padahal kan bungkusan itu ini kayak itu kan.
1: Oh, nyebutin dah nih. Nyebutin dah.
0: Selesai. Happy birthday bujuran.

0: lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri.
1: Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
0: Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu kamu, sahabat suara, mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Ini dia unit BRI KPR Merdeka yang di beberapa developer yang sedang diskon. Sinar Maslen diskon hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%.
0: Nah, ada juga sahabat suara Alam Sutra di Feddington Hedge diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya.
1: Program sampai 31 Agustus 2026. Info selengkapnya langsung saja kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: dari Wings Food.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi sahabat suara, memang sekarang itu tergantung konteks. Kalau mungkin chat, bolehnya chat-chat dulu.
1: Betul, ya kan? Supaya ada track recordnya, kamu boleh chat dulu. Kalau ada mungkin penjelasan yang penting gitu kan ya. Tapi sekarang itu bisa diedit.
0: Nah.
1: Itu bahayanya.
0: Iya betul.
1: Mana apa aja? Kok ada nyebut itu, coba lihat cek, padahal sudah dieditnya.
0: Itu yang bahaya
1: itu. Itu bahaya banget itu.
0: Bola panas langsung dilempar.
1: Mah itu. Inilah Jar. Tuh banyu tuh tahan aja, karena tuh banyu gak seni buang-buangnya aja. Batu. Protes dong bubuan penerima banyu.
0: Iya.
1: Apa nih banyu kami aja, kenapa ditahan-tahan aja?
0: Iya.
1: Ulun disuruh ini kan ada ya. Editnya sudah chatnya.
0: Bola panas
1: sih. Bola panas akhirnya.
0: Bola panas pulang.
1: Lalu nang memati ikran yang salah.
0: Iya.
1: Ini chatnya aja, mana chatnya? Aku kan ada nyuruh matiin lah. Aku juga suruh kiripi aja.
0: Nah bola panas.
1: Itu bola panas bahaya boy, kalau diedit hari ini. Tapi ini masalah bola.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101 FM, Sahabat Suara, udahan dulu yuk hari ini.
1: Yuk.
0: Kita mau istirahat dulu, kamu juga harus istirahat. Besok kerja lagi, jaga kesehatan kamu, Sahabat Suara. Dan terus dengerin iSuara Banjarmasin.
2: Suara warga Indonesia.
0: Dadah.
1: Bye.
0: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
2: Kamu sedang mendengarkan iSuara. iSuara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Udah masuk jam-jam overthinking nih. Jangan dipendam sendiri. Sini nongkrong bareng malam-malam bersama Hirza Nanggoro.

Masih 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nyariin ya sahabat suara. Halo, ada Irzan di suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, malam-malam kali ini bareng Irzan. Mudah-mudahan kamu nih ya, jadi nongkrong bareng malam-malam. Dan pastinya malam hari ini, setiap hari Irzan itu bakal punya program spesial buat kamu nih sahabat suara. Jadi kalau di hari Selasa, saya udah nyiapin temanya adalah Sapa Mantan. Siapa nih yang malam hari ini masih terjebak dengan masalah percintaan masa lalu ya? Atau mungkin mantan kamu masih ngerecokin, masih gangguin? Coba kamu ceritain semuanya bareng saya ya, bareng Hirzan sampai jam 11 malam. Yang pengen request, pengen kirim salam, kita tungguin pokoknya ya. Saya tunggu kamu di WhatsApp Iswara Banjarmasin di 0811 993301. Sapa Mantan, masih setak aja nih.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, 2 jam kita akan ngobrolin tentang mantan yang mungkin masih gangguin kamu ya. Dalam artian kayak gini, masih ngestok-ngestok, masih nyari tahu sekarang kamu jadian dan jalan sama siapa, bahkan ngechatin dengan password P. Ada gak sih ya, kamu yang masih diganggu sama mantan kamu gitu ya, sahabat suara. Dan kalau di Sapa Mantan ini, program di malam-malam setiap hari Selasa gitu ya. Jadi kamu ceritain dulu mantan kamu ini gangguinnya gimana, terus juga putusnya kenapa, ya kan. Yang mau telepon bisa banget di WhatsAppnya Iswara Banjarmasin ya, bareng Hirzan di 0811 993 3901. Saya udah siapin propertinya ya, buat bisa ngangkat telepon sahabat suara yang gabung atau mungkin yang sedang nonton TikTok saya di @hirzanangoro. Silakan saja untuk telepon berbagi ceritanya. Mungkin sedikit dulu, ini sudah mungkin saya dulu ya kali ya di Sapa Mantan ini ya, buat sahabat suara. Jadi ngomongin Sapa Mantan nih sahabat suara, memang ada mantan yang unik ya, ada yang unik di mana kita udah mempunyai hubungan yang baru gitu ya. Mantan saya tetap mengganggu-ganggu-ganggu saja, ya kan, muncul ngestak-ngestak, bahkan nyari tahu pasangannya sekarang gitu ya. Dan lucunya ya, dia itu berusaha untuk tidak terlihat ngestak gitu ya. Tapi saya pernah sekali gitu ya, dulu pas masih sama-sama gitu ya, ngeliatin Instagram dia buka-buka, ternyata ada notif di account satunya di Instagramnya. Dan kebetulan setelah saya putus, saya ngeliat lagi accountnya dengan nama yang sama, dengan foto yang sama gitu ya. Jadi memang ya biasalah mantan-mantan gitu. Ada gak sih cerita kamu nih sahabat suara yang mungkin masih digangguin mantan kamu? Dan boleh dong kasih satu kata buat kamu ya, buat kamu, buat mantan kamu nih sahabat suara. Ditungguin ya sampai jam 11 malam. Keren kan? 11 malam gak tuh?

91,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Mungkin kaget, kok ada Hirzan di malam-malam. Nah, sekarang kita ada di nongkrong bareng malam-malam bareng Hirzan Anggoro sampai nanti jam 11 malam. Dan malam hari ini kita ada di program Sapa Mantap. Hai. Ini kan sudah ada ide yang gabung ya. Dia pengen request lagu, boleh gak kak tentang mantan dari Govinda. Judulnya mantan terbaik. Gak ada Ida, mantan tuh gak ada yang terbaik. Kalau terbaik mah jadi suami, jadi pasangan sampai sekarang. Agak-agak juga ya anda ini ya. Gak mungkin dong gak mikirin perasaan pasangannya, ya kan. Oke, kita akan bacakan yang sudah bergabung dulu ya. Ini sahabat suara, tentang permantanan ini ya. Siapa mantan ini, kita akan bacakan cerita dari siapa nih? Oh nih, ada dari Niken. Katanya gini, siap berbagi kasih sayang berbagai bentuk dan saling berjanji untuk setia hingga datang hari bahagia aku dan dia mengucap sumpah pernikahan, katanya gitu. Jadi kak, awalnya tuh pacaran sama pasangan yang ada ini emang agak goyah gitu ya. Ada kekhawatiran juga dalam hati ini bahwa kekasih aku ini ya secara gak sengaja membuka kenangan lama dan kembali menjalin cinta, meninggalin aku.

tidak mengganggu hubungan kami, karena sebentar lagi kita juga akan melangsungkan pernikahan gitu. Dia pura-pura ngeles habis itu ke Irzan. Ya biasalah mantan. Emang ya mantan ini ya, datang tak dijemput, pulang pun tadi anter. Bener gak sih ya? Harusnya bener ya.

90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, nih ada teman kita yang sudah bergabung ya. Nih ada Ida. Seperti biasa, Ida my friend, katanya ini, jadi ceritanya aku dulu punya mantan kak. Terus kata mamahnya, sekarang dia itu gak mau nikah. Gak mau nikah-nikah karena masih ada rasa sama aku. Sedangkan kan gitu ya. Sedangkan aku udah nikah kan kak. Gitu ya. Karena aku ini pacar pertamanya katanya gitu. Makanya sampai hari ini si mantan aku ini gak nikah-nikah. Jadi pernah dan sudah nikah nih. Pernah ngechat setelah aku nikah ini dan ngechat, tapi ya nggak aku respon. Bahkan di TikTok pun masih berteman katanya gitu. Oh, gimana hubungannya Anda? Apa akan mencoba untuk berbaik-baik saja? Ya kamu mungkin bisa dah. Cuma kan cowoknya nggak bisa.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, senang banget ya ternyata banyak yang gabung. Permasalahan mantan dan percintaan ini ya. Ini ada dari Kak Naomi di TikTok ya. Ada nih, tapi bukan mantan pacar. Teman dekat yang sempat putus tapi kini ada lagi. Cukup menarik ya. Teman tapi seputus tuh. Ya sahabat suara, menarik sekali. Teman dekat atau sahabat nih Kak, sayang banget sempat aku akhirin lah, aku putusin lah di tahun 2024 lalu. Di bandara dong, katanya luar biasa. Gak mau sahabatan lagi saat itu karena sakit hati dan kecewa. Dia belum bisa jadi teman yang baik aja saat itu. Gak mikirin perasaan aku. Jadi aku ngambil keputusan untuk kita gak usah sahabatan lagi deh. Iya, iya, iya, iya, iya. Cowok, Kak. Aku, tadi kan saya nanya ya, aku nanya ya sahabat suara. Cowok apa cewek sih? Cowok katanya gitu. Terus Hirjan tahu gak? Kemarin kan kebetulan mamahnya Kak Naomi ini kan udah wafat gitu ya sahabat suara. Jadi kemarin saat mama lagi sekarat, dia tuh tiba-tiba lagi hadir lagi Kak di kehidupan aku. Dia ada dan nemenin. Dan sekarang jadi berteman lagi. Aku bilang aku gak mampu kalau aku harus kecewa dan sakit hati lagi. Kalau mau pergi, pergi aja sekarang, kata Kak Naomi kayak gitu ya sahabat suara. Terus sekarang dia menentukan dan memilih untuk tetap di sini dan berusaha lebih baik lagi. Kebetulan anak ini sama-sama di apa ya, di hobi yang sama gitu ya Kak ya. Tapi masalahnya mangu Jan, mangu, mangu, mangu. Aku mau muterin lagu Mungu ya. Aku udah nyiapin ini aja deh buat Kak Naomi mungkin bisa terhibur dengan lagu ini ya. Udah 1 jam juga gak berasa saya nemenin kamu nih sahabat suara. Abis ini 1 jam lagi bareng Hirzan tentunya di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Spesial hari Rabu, Selasa, kita ngobrolin tentang mantan di Sapa Mantan.

Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Manggo banget nih lagunya. Iya nih, sabar ya Kak Naomi ya. Emang ya gitulah Kak Naomi namanya hidup gitu ya. Sekarang kita bacain lagi nih sahabat suara di Sapa Mantan. Sapa aku dong. Katanya nih dari Apantuch. Aku mau cerita mantan Kak. Asik, kita pelan-pelan bacanya. Dulu pernah dapat mantan mesum Kak. Aneh banget dapet mantan yang mesum ya. Terus dia bilang, kakak kayaknya tahu deh ceritanya gimana. Gak tau lah. Jadi dulu aku pernah punya mantan Kak. Hasil rasa penasaran karena sempet gak dapat, akhirnya dapat. Terus ya jadian lah. Pernah ya di waktu-waktu itu lagi dalam perjalanan ke keluar kota bareng-bareng, karena ada kondangan temen pas zaman COVID saat itu. Terus kata account apaan tuh bilang nih sahabat suara, nah itu kan mau arah pulang tuh ke Irzan, istirahatlah sebentar di rest area. Kebetulan habis ngisi bensin. Terus di mobil si mantan aku ini gak ada angin, gak ada apa-apa, tiba-tiba bilang, bibir aku masih virgin loh. Langsung saya ngerespon, P maksud. Terus dia bilang lagi nih, akhirnya aku pakai masker tuh Kak, dari rest area ampe balik ke kosan. Itu masker yang aku pakai, gak aku lepas-lepas Kak. Makanya aku pakai masker karena takut dikis-kis Kak. Ya Allah, aneh banget ya mantan kayak gitu ya. Sampai suara denger sih? Gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba bilang, gimana awas si Virgin nih. Ini spesial nih, apaan tuh, buat mantan kamu saat terakhir. Spesial buat sahabat suara yang lagi dengerin juga di nongkrong bareng malam-malam bareng Virgin Anggoro di Suara Banjarmasin. 12 saat terakhir. Semangat ya.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Di nongkrong bareng malam-malam. Kalau setiap malam Rabu atau Selasa malam kita ada di Sapa Mantan ya. Jadi ini ada yang gabung, ada Empuy. Dia ngomen di TikTok saya ya. Lagi musim kah Just Friend Neo? Kemana harga diriku? Jadi sempat kena Just Friend. Dulu kan aku se-SMP ke Hirzan, tapi kayaknya dia tuh lupa banget sama aku. Nah baru-baru ini dia nge-notice sama aku di Instagram. Akhirnya cecetan lah. Terus aku flirty-flirty gitulah ke Hirzan sama cowok ini. Ya awalnya aku biasa aja. Tapi takut sakit hati lagi. Jadi ya aku anggaplah flirty-flirty ini bercandaan doang, Kak. Nih, dia yang mulai, dia juga yang sakit hati. Terus aku akhirnya nunggu chat si cowok ini, Kak. Karena mungkin ya cara bercandanya kita tuh nyambung banget. Asik, nyambung banget gitu ya. Terus kata Empuy, tapi makin kesini si cowok ini makin slow respon banget, Kak. Ya akhirnya aku coba untuk balancing ya, ngeimbangi lah dengan ku lamain juga balasnya, Kak. Eh ternyata dia hilang, gak pernah muncul lagi. Terus kan ada niatan nih aku mau cari si cowok ini. Tapi aku siapa, kata Empuy ya. Kiraku aku gak bakal kena musibah tentang Just Friend nih. Ternyata kena, ya Allah. Tersandar pulang di Tawing, dihantamnya pulang dada. Makan tuh ikan. Makanya Empuy, jangan flirty-flirty. Terus dia di bawah bilang, emang kayak gitu ya semua cowok ya. Ih, lunya aja yang baper. Dia kan emang dari awal gak pakai hati sama lu, Empuy. Terakhir kali, biji 80 spesial buat kamu yang baru ditinggalin.

Debat layar badut baru. Badut baru. Badut baru. Woi. Capek banget ya. Seru banget ya sahabat suara. Ternyata siaran malam terus ngebahas tentang percintaan, apalagi mantan. Apalagi tentang just friend. Ternyata banyak sekali yang kejebak dengan kata-kata just friend ya sahabat suara. Ini nih kayak, kalau aku pribadi ya, hey Kak Naomi, Kak Naomi kalau kamu lagi nonton ini ya, nonton TikTok saya ya, aku cuma mau ngasih tahu, jangan berlindung di kata-kata sahabatan aja. Udah 19 tahun sahabatannya Zan. Enggak gitu, enggak ada. Enggak ada alasan untuk menjadikan sebuah hubungan itu ya, antara laki-laki dan perempuan, just friend enggak ada, bro. Lu lihat aja tuh kalau di perkantoran ya, mohon maaf gitu ya. Di beberapa oknum-oknum di kantoran yang cuma bilang, "Ya just friend." Jadi selingkuhan. Dilabrak, diviralin. Gitu aja ceritanya. Jadi jangan berlindung di kata-kata just friend, ya. Ngerti ya? Apalagi orang yang enggak bisa move on. Lu bakal jadi apa? Jadi badut. Sumpah nih dari saya bilang ya. Lu bakal jadi badut. Lu jadi bahan mainannya doang. Di saat dia enggak ada. Enggak ada yang nemenin dia. Sosok yang dia cintai enggak nemenin dia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Seru banget ya, sahabat suara di nongkrong bareng malam-malam. Tentu sama Irzan Anggoro sampai jam 11 malam nanti. Ada beberapa waktu lagi juga ya. Jadi buat kamu yang pengen cerita tentang mantan, bisa apa mantan, ceritain aja semuanya ya. Tadi juga sempat ada nimbrong-nimbrong tipis-tipis ini sahabat suara. Kita bacain dulu ini. Tadi dari ada sahabat tercintaku Irhamna katanya, mantan itu suatu yang kita lewati aja. Mantan tuh lawannya betina. Pokoknya nyanyi nama aku benar. Mantan tuh ada cerita yang ada. Lupa nama yang terasa bang biasanya. Bah. Udah sering banget dengar kata-kata itu ya. Biasa banget udah. Jadi ya sahabat suara ya, ngomongin soal permantanan ini ya, saya tuh kurang setuju dengan namanya mantan terindah, mantan terbaik ya. Semua itu bohong ya. Semua itu kata-kata yang bohong. Kenapa? Kalau terindah dan terbaik, kenapa harus jadi mantan gitu kan? Kenapa gak diusahain aja sampai ke pelaminan gitu, boy. Awasnya boy lah. Nih, biar kamu makin ngerti, boy. Malam ini empoy MPP-nya ya, sahabat suara. Saya gak mau nyebutin nama account-nya karena Allahu Akbar dah namanya ya. Jadi spesial buat empoy, ikro dulu kata Raim Laut.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan Anggoro menemani sahabat suara di nongkrong bareng malam-malam edisi Sapa Mantan di setiap malam malam Rabu ya, atau Selasa malam ya, di malam-malam. Jadi buat kamu nih sahabat suara, sedikit aja, sedikit membahas tentang Just Friend. Sekali lagi, jangan berlindung di kata-kata Just Friend ya, karena kita gak tahu siapa yang jatuh cinta, siapa yang cuma datang untuk main-main. Jadi jangan berlindung dengan Just Friend. Kalau emang suka, terusin, bilang. Kalau udah bilang, terus direspon dengan jawaban, aku gak bisa nih sama kamu karena aku nganggapnya cuma temen doang. Udah, tinggalin aja, oke? Okay? Bagi dengan alasan aku belum move on dari mantan aku, blek, dah, blek. Gak mau, gak usah, oke? Okay? Izin pamit undur diri. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin Hirzan di nongkrong bareng malam-malam edisi Sapa Mantan. Tetap dengerin terus Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Dadah, sampai jumpa malam besok. Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di nongkrong bareng malam-malam Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam bersama Hirzan Anggoro, hanya di Suara Banjarmasin.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

0: sekarang.
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus, mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Iswara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu.

0: girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakak.
3: Iya, silahkan, silahkan.
2: Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya.
3: Saya terima tantangannya.
2: Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru?
3: Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya?
2: Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan?
3: Sedap banget! Mie-nya makin kenyal, terasa penuh di mulut. Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pol.
2: Gimana? Apakah masih bisa berbohong?
3: Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong.
2: Nah, makanya kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
6: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin di Suara Seru.
3: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
4: Di Suara Pasir Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Agak bindeng. Orang kemarin dapat libur, saya dapat sakit. Pulang dari sini loh, Maura. Saya langsung bersih-bersih sampai hari Selasa. Ardi dia mancing ya. Saya lihat kemarin ikannya dapat, waduh banyak banget tuh ya. Ada yang mancing juga enggak? Soalnya pas saya lihat videonya si Ardi ya, sahabat Suara ya, itu ternyata banyak banget orang mancing dari itu ya. Benar-benar kayak semua orang mancing gitu loh. Mungkin ternyata orang-orang yang punya hobi mancing ini memang banyak sekali ya, ternyata gak cuma beberapa ya, apalagi di hari libur. Tuh sahabat suara, ya maaf ya kalau suara saya agak rendah nih pagi-pagi ini. Rasanya aduh lagi sakit, maksudnya suaranya yang sakit. Alhamdulillah orangnya udah sehat ya. Pagi ini Aksesa akan mengundang sahabat suara untuk request. Seperti biasa di 0811-993-901 ketik lokasi spasi nama spasi umur spasi requestnya mau lagu apa. Boleh telepon juga ya di nomor yang sama di 0811-993-901.

Di Suara Mencari Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara yang baru aja gabung bersama Aksesa. Hari ini akan ditemani sama Ardian Kama juga ya, sahabat suara ya. Sambil nunggu requestan kamu di 0811993301 les di WhatsApp ataupun telepon juga nih, Aksesa mau kayak sharing sedikit. Kayak kamu pernah gak sih ngerasain fase yang bener-bener bosan banget main sosmed dan pengen take a break gitu dari dunia, tiba-tiba ngilang dari sosmed, slow respon, gak mau diajak nongkrong. Ada gak? Pernah gak ngerasain kayak gitu? Kalau Aksesa sih kayaknya all the time. Sebenarnya saya tuh kayak gak terlalu suka dengan persosmedan, tapi karena pekerjaan saya berkaitan dan harus selalu upload di social media, akhirnya saya kayak harus memaksa diri untuk selalu upload. Tapi ada masa-masanya saya capek gitu ya, utamanya di saat-saat weekend ya, saya benar-benar berusaha untuk tidak terlalu lihat sosmed biar pikiran saya tuh nggak terlalu berisik juga gitu sahabat suara ya. Dan kalau misalnya kamu lagi ketemu sama orang yang lagi ada di fase seperti saya, mungkin ya jangan langsung kayak please jangan langsung dijudge kayak kenapa sih nolong-nolong, jangan ya. Mungkin dia, kita harus sedikit menormalisasikan orang-orang yang mungkin lagi butuh waktu untuk beristirahat dan ngilang dulu dari social media kayak gitu. Dan apa ya, ada juga beberapa teman saya yang juga melakukan hal yang sama. Jadi kayak tiba-tiba nggak bisa di-chat, malah nggak bisa di-chat, nggak bisa dikirimin reels, gak bales gitu. Ternyata memang dia lagi nggak kepengen lihat sosmed. It's okay, menurut aku nggak apa-apa. Take your time, teman-teman. Ya, silahkan nanti kembali dengan versi yang lebih cerah ceria lagi, lebih happy lagi. Dan semoga hari-hari kamu ke depan semakin baik ya, walaupun masih dihiasi dengan asap-asap yang katanya gak terlalu parah. Ini parah sih menurut aku. Jangan bilang gak terlalu parah ya, parah ini sih ya. Orang tadi malam aja masuk ke rumah ya, masuk ke rumah muka mama saya udah mulai kayak, ini kok mukanya berasap ya, emang asapnya masuk ke dalam rumah ya. Jadi menurut aku ini salah satu karhutlah yang juga harus cepet please. Cepat please, ini berakhir karena sesak banget ya sahabat suara ya. Apalagi teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang lagi ada dekat dengan lahan yang terbakar, pasti ini sangat gak nyaman banget ya. Bahkan ada beberapa sekolah yang juga terpaksa harus masuk jam 9, ada juga yang harus diliburkan dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ke depan secepatnya ini cepat berakhir ya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sama Sarah, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli sesuatu. Kayak misalnya gadget baru atau apapun itu yang kayaknya memang sebenarnya masih gak butuh-butuh banget.
1: Yes.
0: Coba bikin satu target yang lebih ke jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Nah, itu paling penting guys.
1: Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan juga bebas biaya appraisal.
0: Yes, dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini juga membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, terus juga DP mulai dari 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Langsung aja kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer ya. Seperti Sinarmas Land, diskon hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10% plus 7% ya.
0: Yes.
1: Kemudian di Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%. Agung Sedayu, diskon 17%. Paramount Gading Serpong, dapatkan voucher cashback hingga Rp450 juta. Kemudian Paramount Petals, cashback hingga Rp50 juta. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya.
0: Periode ini berlaku hanya sampai 31 Agustus 2026 guys ya. Jadi langsung aja, cus, amankan rumah kamu sekarang. Untuk info selengkapnya bisa langsung kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penyaluran LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral

0: Hai girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Masih di 90.1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, sekarang sudah ada Ardian Kama, sahabat suara, bersama dengan Aksei Saputri, menemani kamu di Suara Seru.
1: Benar.
0: Dan pagi ini dingin sekali, guys.
1: Pagi ini dingin sekali, tapi jujur iya.
0: Dingin ini kayaknya karena pengaruh dari musim panas ini kali ya. Oh, tapi gitu. Ini nggak sedingin yang dulu-dulu nih. Ini dingin banget, sumpah. Ini dingin banget, kayak yang... Aduh, kayaknya kombo.
1: Saya pikir gara-gara saya gak enak badan.
0: Dingin.
1: Makanya mau dingin ya?
0: Makanya saya ingin gitu.
1: Ingin.
0: Kayak kombo kemana-mana tuh harus pakai kaos kaki deh kayaknya kalau pagi
1: saya
0: ya.
1: Saya juga jadi pakai kaos kaki.
0: Dingin banget.
1: Dingin
0: banget. Terus juga karhutlah juga kita makin merajalela. Badai El Nino luar biasa banget nih. Bikin kayaknya cucian cepet banget kering nih. Sampai-sampai berdampaknya macam-macam nih. Kayak kemarin aja aku lah mancing kan ya di riam kanan. Posisi air di riam kanan itu surut banget.
1: Surut banget.
0: Dan ternyata berdampak juga di beberapa tempat. Di Sungai Kapuas tuh juga surut tuh.
1: Di Sungai Kapuas pun tersurut-surut.
0: Bener.
1: Lalu
0: ada momen yang unik banget tuh. Jadi
1: saat,
0: yang
1: saat surut ini.
0: Saat surut di Sungai Kapuas ini ternyata ada momen yang kayaknya ini lama banget.
1: Sudah
0: terbuyarkan tiba-tiba karena surutnya ini emang surutnya surut banget.
1: Kelihatan
0: ada satu batu.
1: Fenomena batu
0: yang mengalahkan batu ponari, guys.
1: Kalau batu ponari bisa jembuhin cenah ya.
0: Bener.
1: Kalau ini tuh lebih ke apa, artefak-artefak ya.
0: Artefak, Pak. Bener banget. Artefak yang kayaknya kalau menurut aku lihat sendiri nih.
1: Yep.
0: Ini kayaknya masih menjadi misteri. Siapakah yang dilop oleh seorang Asep ini?
1: Yes, karena di batu tersebut terukir.
0: Terukir sebuah nama.
1: Asep Lop.
0: Asep Lop. Siapa? Lopnya ini Lop siapa?
1: Sebentar, ini tahun berapa katanya?
0: Tahun berapa tuh?
1: Oh, 91.
0: 91. Gua aja belum lahir. Kamu 91. Juga belum lahir.
1: Bener-bener.
0: Iya kan?
1: Jadi di situ ya dia.
0: Berarti ya ini nggak paham
1: emang
0: juga.
1: Di sebelahnya tuh bukan tersapu, bukan emang nggak ada.
0: Nggak, emang nggak ada. Terus ada panahnya lagi loh.
1: Ada panahnya,
0: sempat-sempat panah.
1: Mengukir panah di
0: asap
1: batu ini.
0: Asap panah 2891. Berarti diukir di tanggal 20 kemarin.
1: 20 Agustus.
0: Berarti udah berapa tahun tuh? 91 ke kita aja sudah berapa nih?
1: Kita 33 tahun ini.
0: 33.
1: Berarti 35. Mau 35 tahunan.
0: Nah, 35 tahun batu itu sudah terukir.
1: Bener.
0: Dan masih terlihat jelas
1: ukiran-ukirannya
0: yang sangat sinematik ya.
1: Dan
0: kalau aku lihat
1: detail
0: sekali.
1: Dan ini baru-baru ya ditemukannya?
0: Baru, karena kan
1: di bulan Agustus juga.
0: Di bulan Agustus, karena kondisi sungai di sungai di Kapuas itu surut banget.
1: Bener.
0: Dan masih menjadi pertanyaan, siapakah yang dilop oleh Asep ini?
1: Kenapa sampai enggak ditulis?
0: Kenapa
1: apa memang Asep jomblo apa
0: iya,
1: gimana enggak tahu?
0: Atau Asep hanya mencintai seorang batu?
1: Nah, atau cinta sendirian?
0: Nah, atau bisa jadi pas lagi memahat nih biniannya menghadangi lo di belakang.
1: Iya.
0: Lah kasih nah sudah kah? Jawab. Belum hadang, tiba-tiba pasang nih tinggi.
1: Nah, tinggi.
0: Lalu,
1: nah, tinggalam.
0: Lalu kada sawat ini anak memahat ngaran biniannya. Ini mungkin sampai saat ini bisa berkelahi masih
1: lagi. Berkelahi bisa, hubungan kurang harmonis ya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
10: Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. The Fidel Dion dengan Lupakan Mantan.
1: Waduh, ini lagu nostalgic banget ya.
0: Yes.
1: 2012 ternyata.
0: Betul.
1: Di kita 2012 ngapain ya waktu itu?
0: 2012 kayaknya, wah itu lagi sibuk-sibuk masih siaran ya, di radio sebelah.
1: Bener, dan lagi muda-mudanya.
0: Lagi muda-mudanya. Kayak bener, semangat membara-bara, kan? Event di mana-mana. Aduh, kayak kangen banget sih momen-momen.
1: Ketika
0: di
1: waktu itu meng-MC adalah menjadi salah satu hal utama.
0: Betul.
1: Ya. Saya juga nyanyi adalah hal utama.
0: Iya benar, karena kan ya itu tadi ya, maksudnya buat jajan sih sebenarnya.
1: Benar.
0: Itu buat jajan karena ya selama kan itu juga waktu itu aku kuliah kan, jadi bener, maksudnya
1: kebetulan ibaratnya kayak ada bakat, hobi juga.
0: Bener.
1: Gitu kan?
0: Jadi kayak kalau uang kuliah ya kita kan ke orang tua.
1: Alhamdulillah.
0: Nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, di cover. Ya kan. Jadi kalau misalkan yang kayak gini buat jajan lu bingung kan?
1: Iya.
0: Kita juga bingung nih.
1: Bener.
0: Pengen juga kan kayak orang-orang itu bisa nongkrong-nongkrong. Akhirnya ya sudah coba.
1: Udah mulai pacaran ya waktu itu ya? Udah dong ya.
0: 2011 saya tidak punya pacar.
1: Oh, kebetulan tidak punya.
0: Tidak punya pacar. Mendekati luput terus.
1: Oh.
0: Memang lagi kan
1: belum ini ya.
0: Tahun-tahun 2011, 2012, 2013 itu adalah masa-masa kekandasan saya.
1: Oh, mungkin masa-masa transisi.
0: Transisi. Tapi saya senang loh kemarin itu saya tuh dikomenin waktu itu sama teman saya. Kamu tuh coba ganti baju, maksudnya jangan pakai baju yang kaos mulu. Oh. Cewek itu katanya suka pakai sama baju yang rapi.
1: Oh, baju yang rapi.
0: Iya, yeah, jadi akhirnya aku beli itu yang apa sih? Outer yang hem yang kotak-kotak gitu.
1: Oh, biar lebih rapi aja
0: biar
1: sih
0: lebih
1: mungkin
0: rapi,
1: ya.
0: Tapi tetap ternyata pakai daleman kaos ya enggak rapi juga sama dong. Habis ini kita lanjut lagi di ngobras ya guys, tapi ini by the way thank you banget yang udah request tadi.
1: Ada Kareswan nih
0: ya. Ada Kareswan. Ditungguin aja lagunya, terus juga ada siapa lagi tuh?
1: Ada Haloka. Enggak ada namanya.
0: Baik. Haloka.com.